0: Osh. Yankulu. Labantwana bayahlanya kore bampuledisa lezulu man. Bathi bona bafuna ukusetla emapetla. Banya kore fetsa. How can I have?
1: Banyana babanya kore fetsa.
2: Fetsa. Fetsa.
1: Fetsa.